Saya masdang yivivdu isa lipustan masapala. Saya nangyan nito makto kansangan tohan nito. Danduan saya san abaf siya patutan, mahalik tu lukistan, kapatupatutan. Nishay isya tadada lukistan.